0: Siapa atuh mau ku Sani? Season mandi tiu fast of me kisi kopi
1: Yeah.